Xiamli na gyangzi xie qin gangga gengi xiba di gudishu. Lu xie di lingken ni zanggi xima kesan yu zun la ri.

0: ནོས སྲང ལ མེང གོ ནི པ མ ལེ པ ཤེ པ ཚེ རེ དོན ཐམ པ གོ ནེ ཤི མེ ཅི ནོས སྲང ཤུ དུ ཅུ ཤོང ཤེ པ མ ལོ ཆེ ཅི གུང ནི པ ནེ པ ཤ ཁུ མིང ང རོང ཅ ཅི ཐན ཤེ ཤེ པ ཤི མེ ཆེན རི ཉི ཅ ལ ཟོང ཡོ པ ཐོན ལོ རེ ལ ཛེན ཅ མ ཅུ མེ དོན ཉིན པ ཅི ཅ ཐན ཤེ ཤེ གི ཡོ ཅིན དེ དང ནེ ཤི ལེ ཤེང ནེ ཚེ ཚན ཚ ཐོང ཉོ དུ དོ བ ཁ ཅི ཡིན ཉི པོང གེ ལ ཤི ཡིན ང xin lén xin yi jie niao da xie chen suo la da nian bo xie ba tong nian ka qie wei yang ne tong nian bo zang ye suo xie yi jia kan ni rong jia de qiao ba ku jia nong ye niao ken ni nian bo mei bei ke de gu qiang zhe jie zao ne gang guo xie tie xin lén tuan xie ge dian jiao sun xue xie gu chu xian gui xi mei qiao da dong gu pa bian na mei yi tao la dian ni rong ma mei ma suo cao xie tie tong xin nian bo guo ju xie ba tong le jiang ba cha bie xie tie ba cha ga ba guo ju xie ba suo xin
1: nan nan le tin yi te yue ding yi le bin no jian cha dong ye le di xie ji yu le de ding yu ri bin no chen chu xie ni da na jian yong zhe ma ta ge le ti
2: nan nan ren gu ma la yi da gua ti cha bong dong rong ju xie mian cha bong de zhong ga ha jiong yong le cha xin ge lü bi wong bo le gong de de dou la dong xin ge de chong ma chen chu bi xin zi de
1: nan nan ki ma yi
3: 千秋协比建立大立比诺特殊中世界连接点这么的关键点第一节立比诺对着蒙布立比但呢接线这些没开列点那能你年龄千秋协比建立也该来这么特那什么都拿通你等着唱歌对于人物千秋协比诺对于你们把玩把这些当成这两天把该来用古板欧布鞋也当东西给过爱学

Nyamli Periji Trichokhi Jimtel Ngang Toyode. Keli Chongzheng ne Xinjiangi Dargi Lanwi Huamjur Khaji Stevi Khilin Zikchen Deng Pichal Sarvi Tonchin Ni Khe Chesung Shepi Stovkhi Sarwa Kaichin Shigrele. Lor Ngatsanje Changgulub Chongawan Gotsikbi Lore Xinjiangi Kelin Periji Gagnalar Jimtel Ngang Selwa Deng Nyeshchung Gersh Ganal Selwa Jachi Keli Chongzheng Nam Chongxing Kantor Jenjir Namba Ni Cheli Pichak Deng Zartar Topchin Chepshukhsa Rigjir Rampur Shilim Jukhsar Deng Yule Gabgabi Chungko Deng Asia Yorub Jeche Nimang Tonchukhtu Xinjiang Tianshan Na Lukki Zorchin Cahil Kongsi Zirchung Tabi Lukki Deng Chertab Devi Chimchul Lukki Sukhun Jemtun Shiba Deng Jiglam Zikchun Chibib Zoli Xinjiang Cahil Kongsi Langtnam Nyamsi Je Thamchil Nambi Sangwal Tachim Chankurin Jemtun Shiba Yunkun Yungjir Xinjiang Cancel Cahil Kongsi Chilma Deng Chichin Chaptun Shiba Xinjiang Hengyuan Zhonghui Cundan Barndiv Thamchil Markang Cahil Kongsi Din Lo Ngabja Ni Shimjig Sarpil Shibi Rdokhug Thamchil Gam Suwan Jemtun Shibi Tsongpa Mang Bi Starkur Deng Nyamdiv Jemil Shik Yudai Xinjiang Lamchin Keli Manjug Cahil Kongsi Jachib Jenir Changwei Yi Ngazi Stibi Tunzi Chenpo Xim Jemtun Shibarti Kunlu Nixab Langkur Deng Namgam Lung Suk Ndong Ji Ji Tunzi Rab Deng Rinpa Deng Devjin Tunchil Shetab Yubi Sagyib Yung Ji Shibru Langkur Sukun Jemtun Shibarti Keli Sujin Ji Zorchin Ni Cancil Sartu Tunli Sib Shukjir Shibi Mjaitak Shibu Kupa Chatsang Ngul Ji Deng Ngimung Tunzuk Ji Lihtaglap Di Ni Keli Ji Xinjiang Ge Rikchib Zorchin Ji Lakza Likcha Kengliq Ngunpa Deng Rangil ngang Asia deng Yorub je Chumram Jemtul shi di Jansim Jolwi Huamjur Tsungtun Nyamliq deng Sabda deng di Biliq Tunzi lab di nip Shirje je Chumrif ju Tapabshi ji yu ji ngotru shi pari di Zhengzin Cancil Sartun Ranlim la yang Zhengdeng Cersa Mangpo yu pari li Xinjiang Xian Mirzi Rigni Cahil Kongsi Rangni ji Shimjik shi bi Kayiq Sarbi Huayiv di Yekib je Chabzhi deng Situn Shabshi Huayrtun Huimtsu deng damba deng Xiangqin deng Rengchungchung Mangpu Situn Leitun Pei nang Weibchul Mangpo Shiki Yopalele. Gongsi diin Jemshik Ngankirwa Helung Fei Yi Asia Weimi Chumri Mangunbi Stopki La Startang Hajang Yekpon Zangka Yole. Ulu Mochi Re Stevi Tukchula Rikchi deng Nyanglip Suga Tunzi Tunchil Sharchi Yoi Jibshan deng. Keli Kekin Jemtun Nangshikbi Chosim Arabtan Pewa Ditukni Xinjiang Gi Keli La Rukchur deng Keli La Pambi Sichi Je Pamri Chenpo Nguanban Chunchi Yole. Xinjiangi Keli Je Xiaobshi Deng Lirik Je Starkil Dotam Chikjiran Changgul Yegpo Shi Ni Pshatam Mangpo Mnyabtabcha Di Keli Chongzheng Vdeitang Ang Tsarlong Yung Vara Rukhchur Shi Bi Keli Chongzheng Borchin Shig Vtambu Ngang Parwa Deng Li Shig Vtambu Deng Mangchur Pambabji Je Gengzin Stofkhi Sichir Yode Ulu Muchim Toksar Lakhza Tunli Xapil Kata Xinchi Vdeitang Manli Markang Cahil Kongsi Stevi Tunli Je Lekhchar Di Ni Jilu Nishtung Nishtiglu Xinjiang Rangchung Yungji Zorchin Lirikji Namchung Xingbi Ang Tengpo Toba Deng Xinjiang Yungji Kek Tengpu Mangtu Nangcilbi Kelib Jiji Sisilio Paride Deigung Gongsi Di Dadung Kek Tengbi Chelir Bilek Deng Miksil Xarbi Jelma Chungji Keliji Mangtu Nang Vdilang Ang Dambarili Gongsi Di Fshichib Jinli Junba Li Ke Aoyi Gongsi Ngarji Si Zhonglik Manji Cadan Janjin Demzik Denjib Jignif Chini Gergim Deng Khangwar Sukha Manjia Chadan Jantang Zichun Jantan Demzik Ngonjir Shung Yudai Keli Ji Marngil Gura Tongshir Ghanib Tang Nipchanbi Zichik Lamchik Zhonglik Manji Cancil Tunli Langni Lohri Zhonglik Manji Fjirja Saya Nga Tunchil Shetab Yudji Ngochul Shibarid Dalu Zhengzin Tang Rigdan Zhengdugu Tanyung Ji Ji Tengrib Manji Tunchil Tengjian Zikchun Namchang La Mamtala Shkandib Tangni Lohri Tunzi Rintang Gura Tenpa Maksimli Guadi Bichal Deng Nipan Tortung Gamak Chalap Tambu Ngang Ngunjir Chung Yudai. Keli Chongzheng Na Xartun Peji Je Nechal Bayinai. Niwi Loki Rang, Xinjiang Gi Chelir Bilek Deng Miksa Je Keli Chongzheng Danpar Xorchung Shabchun Char Je Lakhtar Shibabjil, Sundim Deng, Nik Su. Bilek Xorchung Je Je Dinku Shabu Xorchung Malak Zikbaridai. Mengi Wara Xinjiang Yung Sa Rimtsi Shi Na, Xartun Nambi Keli Chongzheng Nishtung Jabjab Junga Deng, Cheli Bilek Deng Miksil Xarwi Keli Chongzheng Chikstung Simjab Jamil Xim. Yekib Rinbi Cheli Bilek Deng Miksil Xarwi Jamil Chongwi Keli Chikche Rekhchikibji Xorchung Shiyo Paride. Bilek Keli Chesang Shiba Deng Dim Chong
신정 기 제용지 서툴 리툴 렌더라 빌릭 남정 짐틀응 진진 시유데 지다직 비 치입 지직니네 급 지직 비 서툴 비 중고시 비 신정 켈리 총정 그 서툴 리툴 렌더 제모디 우루무치른 고츠그니 리툴 바레 점지 잔지르등 톤리 냠짐 짐트데 템주르 심지 서필 지지 제섬 시급전 오바리데 신정 중크 조비 임제울은 간커와 순수위 이 젠더 제모 능 서툴비 초르타 샤일시긴라 등든 원지르체 죽는 요치 식정엔 비 나치 이스르순체 만족 관등 리르가 르친 퀴젠 등 비리흐 등섭시니 자친 즙체 등 잡추르 토브톱 집샤드유데 루브지인 젠더라 점리가 예시 토파티 신정 용지 비리그남 정 르가통 니브자 측제 탐웅 토군 젬토 능식 바등 페이슝 남정 니브자 정니라 랑중 중근 비 샤르가 토파 남중 급제 고그니라 제웅치 스테타 응압자등 스테타 니브자 스테타 압자지 제티스 쳇바지 제낭니 남중 제트글라 제웅치 제펌 특주젠 렌더 제 샤르가 토파리데 남중 제 점디 데랑 돈출 중화등 마릉럽 더질 고레 동시럽 제석점 톱니 렌더랍티 니 히르브 지그드등 서툴랍티 니 톤디지니 바 체르등디 텐션 로브싱가 레흐투르송크 르젠틀낭 페타바숑유데 제돈 만을 망보 원할한 계획고 니 돈출 시티 켈리 총정 그 서툰 페이지라 손히나유데 신정 진슈체 찬찬 마킹 찰공시 태통 니르주제 람솔랍디니 제로 니르통 니르그르 랑충중제 체리 등 빌리가 믹셀 서터주제 켈리 총정 제승 남정제 샤르기 만을 토바리데 만을제 룩주르 단득시니 Kelly G. Luxel Shimjig Sarpiller Jimton Gamsha, Jed of Lokal Joy Sigurton Yude. Kunsu di Chichip Junior Li Shao He Yi, Nanungazi Shimjig Sarpil Shi B. Jamrin Namche, Tunzig Sarvi, Tunchin Bortel, Chiri Hichim Tung Yude. Tatung J. Sachi J. Kibzung Li, Nasura Tunzig Sarva, Shimjig Sarpil Shi B. Tung He Narvi, Chirip Shin Yude. Kunsi Lashin Nijig Sarvi Langkurton, Tanyung Luxel. Zhengzhen Huamjur Su Sartan Zhanlam Lak Zonalib Zhab Ni Tunli Peji Che Gorkab Sarwa Zonlim Shajin Sibshandig. Chilir Bilig Deng, Mugsa Che Keli Chungzheng Ge Hongkag Jimtil Ngang Cherig Tung Che De, Shenzheng Ge Norsi Che Rukchur Sheik Jinchal Me Pera Cherig Tung Yude. Jilu Nishtung Jirgalo Nip Sung, Jekab Deng Rangchung Jung Che Keli Chungzheng Peji Che Chetun Ma Ngal Rukura Tungshirab Zhili Gwa Bera Zonlim Deng Gorkab Sheini. Chili Kili Chungzheng Chikhtung Lhagzham La Pamba Thopa Deng Kili Ji Lhagzhal Ngagzhulab Tambu Ngangsha Jira Rukram Si Di Kili Ji Xartul Mang Jir Jimtul Ngang Ftantab Deng Yopari De Norsil Ji Bsharga Deng Kaksib Pal Shenzheng Yikirga Rangshchung Jung Yung Ji Dawa Deng Puram Jaitag Jig Deng Ngilkang Ji Deng Kili Dungshir Chayi Marngilab Daji Ji Shabshi Jinnam Chanda Pe Ni Nyamli Ngazi Rikji Jibdin Ji Kili Chungzheng Deng Chungzhi chak simlhag zamla, ngabin gura chakchak rnga dang terchin chiklhag zam dangrdi. Marnglab dhaja je maagni nirdan ngang amarab dangwa dang. Keli je marngl korjik gar gangl seruk shi yu de. Dei dang chab jig marci chumri shabsi maalag jenchal meyperan tisang dab dang ni. Nabshang ga shangchen dang rangchung yung rnga ra hongon la cheli belag dang mgsal sarwi cheli likung zig de. Sagni dang Devjin Magdi Keli Nibjang Apchang Aqsim Lekung Sorchung Nangshig Jib Dalim Shiba dang. Sorchung Rinba dang Cadin Rinbi Keli Jigja Lab Shergab Chaparide. Dei dang Chab Jig Jekab dang Rangchung Jungji, Chetun Marngil Gura Tungshir Gni dang Shewab dang Sayag Nib dang ni Marngil Dajil Kagtag Jigjir Jabchur Shidi. Sinjang G Luri Kagtag Joyngi Jib Jacha Nib Manji Marngil Dajil Kagtag Jigjir Shergab dang Kagsab Chaparide. Jinchal me per marngul tang lelig tsangvi sichi che kebzang jinchal me per mangtab shin ni Tianshan rwu lopshin ge keli chungzheng chertung mangbi Dargi lambi huamjur kajir tibi kajir bichim tobi peji che vlabjan chul Jinchal me per gani xugunjug tang gomtab chen bim dungchul shi yu de ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

0: tapor kongkere, kongkere, tanah ngah longko tongkere dah.
1: Ajo kalitong kalitong ah.
2: Tasya mau, tasya mau. Tari mana mungkin ni sejuta jati juga senor.
1: Tadi ni cila gaji dong sate, ngah susi di maji oh.
0: Wei wei, tadi sa gaul dengan lu ya.
3: Chongrao Tongwa Dang, Longkong Yopo Tongwa, Yenri Ngaso Mdiopa Jishi Tse, Kalawi Dasha Juni La Shujian Chachin Tengiri. Chitami Chongrao Pokong Dang, Chitami Longtao Tengwadi, Chitami Tengsi, Longkong Tongkwa Dengjo La Yezo Ma Shi Tse, Yue Tse Chitama La Njengi.

0: shen chen zhong qi de yong jiu zong deng chu ren ba yan jin guo zhi chen bi ge ne dun qi zhe jia deng zhe qi le ji de shi shi shi de de ge de le ji deng de zhi de xia ji de ji de tu shi ken de tong shen you guang dong shang chen de shen chen zhong le zan zi bi jin li bu zheng xuan ba zhen xue lian ji nga ji xi jin ping ge deng zhe de gong ba luo zhong deng le de deng shi ba deng yang de bi se zhong xin ji shi de wan zhe ba deng le le ne da ri luo zhong luo su dan de bi wa er guan ji luo su deng a meng ji de gim ku he tu xia ji ta cheng xi ba Leishin Bapar deng lobsu manji, dokun galin suq mangzuk ji dokar shepi ghanadun tagchil yagpub shepa. Shabi shabsi chasil tor tunga ji sheni, lobchung lobsi jamji de peji lar gandhe deng, a mangzu la pan dukbi leki jamji ringi san jirwa dantig shegi shepjil yu. Shenjang tonchil nzikchina magdi shikhub je pa shikhaz zhongchir ji, abjachi tangyu leishil pa thapsa tangpur pchoni, a mangji ghanesil tukshib deng, a mangji semchil sewar chatun pshedi. Lobchung lobsi jamji sharam jirchung ka panji ringi san jirwa shkende tang yu. Shinfu lam jir gangtang chomshung na sani deki chetan yekur chomshung shigiyin. Tsami chomri yekuram borchin yengig shibbi dimtsung si nyotsung shibbi gajatang fsi zurgib jintnam. Dawa sukji jing nyenjim jir chongmar hichin tibji yu. Ghanadun tereo magani sani dekarab dekil jin ni chati chomri dodam tang chongchir dodam. Chongtil tima suktang nyamjil tuk dodam alan zigani. Tsongtid jie ghe nyerchung deng zhongmi zuwaab jigichir charangul deng tenjir shiba maasil. Lamzham deng tig nye sheng zhongmi ka deng tig rangwi tsami chomri ghe nyerchung kil laring dengkil pshiti. Mangshib zhigula rinpur deng tizang da dengwa deng. Ghe nyerchung dizul tsadin da deng yu. Tsongpa li an yuan ji dacha koryu yagpu deng rikchi yagpu yu la. Nga zu tsongtil tsangmi tsong yin hajang yagpu yu ba deng. Shkamchun jimung ni jimung ri. Shawan da dig tsangma nga zi semtang lawaab song shib jil yu. Lobchung lobsu shpeen zin, shenchang tonchil nzikchin namagdi shikhub jie pa shikhub zi zhongjir ji, gamang zi tongi simtung war ngabja lakzim zhibjir shkade tang yu. Shenchang tonchil nzikchin namagdi shikhub jie pa shikhub zi zhongul zanzig bi buchung zhuom pa khuyu jun ji. Nga zi gamang lab derchil zhenji di fsachung fshenji chikhi sibzi ji tachung fshedi. Mangzuk jie dokar shibbi shawa chungzig lo si shjigjim ji yagpu zhiba ting. Mangzuk jie topsur ting shje zur, abde zur ji iqsa machil par chier tang ni. Lobchung lobsi jamji di mangzuk ji tung tiba ting, tsur tibi rngi yul jamji sin jirab shi di. Fshachil rngi jitukni, shtankil ni lang lortan jirim lingang fsisung fshawa ting, songrchung ni ta chikta shi tiba fshiyo jibjion di.
1: Daka li kundu bayani cili, amang yung jia mhanji nganlin jia luwa nga cing jia charngul jo nga ba di, ci jirgani na chabdik shi ni. Shilu ni tung simchir lo lipkib, amang yung la chaba ting, zhongchir ting zhongsib shigjir charngul, zhangshig shigjir, Abdiyanchig tsaadan, arjintid tapajijia arimba mangwi mhanchi nganlin maalag chun yongni zig carwa shaji yinba shtambab kasa si yo. Luo nga cingjia charngul juzhi weishang, amang yongjia mhanchi nganjua nangshig cil, ajacha gipcha gor nga war arjinchung shtambu shong yo baadang. Mhanchi nganjua nangga panzi shkarchig nhaarga simtong nijia ngabcha ngasim simba. Shangchin li rguani, Sacha abzhinda mhanji shepir tekir njigidum zijig shetsil ajacha gibcha san yu. Lu nga cinjia charngul jo nga wejang, amang yung ganchu nang shigcil shartin dh shtongwa dang, bicil rinpir ngunjir yunga shajid dang. Mish jigla yigcig jig, amang yung ganchu nang shigbi zhangzhin zula weshchul dangsab dh tongjia, abjayung shigjir jia ganchu nang shigbi njiggu choshib shi den zigjiin ba dang. Panchi nganchu la pshangchina rinbi shigijir charngul njuksak tongji inba shil. Jekub panchi nganchu ju charngul nordun tang chamsul si sichang junba. Zhangchin guangi charngul nang jilu nihtung nirgil ul hikub. Pshangchina rinbi shigijir charngul jia mgitsil shirna nguanjir yunga shajia kasay dunba tang. Dina nga ci zhangshig panchi nganchu dunchul shibi shatab gachin shig inbi nga ci sakung war tang. Lhagbarda pshangchin chabkong nangga vshisi mhanjin ganchwe jie maa ngil drapsuk tuptangga chachil diji ji donhyum yongjir pantog yoji songpa zhila. Luo nga cingjia charngul jo nga waye zheng, arjekiv mhanjin ganchwe ju ji tatung mhanji shabshi vjirji shtangsabda tongjia deng. Charngul nang, mhanjin ganchwe jie shkarchig dutam vjigjir charngul deng cadinda tongwa deng. Shtongchul vshetang vjirji shtangsabda tongwa. Panchi sarto jia bice tui peji la jafchur jishi de, shatav nhar tsukla dani, panchi li kong deng, panchi tun li gongplen rujir jafchur shaji inba shtambab kase si yo. Zhangchun guangi, chargun nang chenggag shogdi jia shetav shede, panchi shabshi sarto la matla jafchur shini, ཆར་ཅིན དང ཐན་བི ཕ་སར་ཏུལ མ་ཟི ཕན་ཅིན གང་ཅུ་ ཅེ ཁ་ཆ་ཁན ནང ཇིག་ཅི ཡིན་པ་ དོན ཡོ དིན ཚོངས ང་ཚི ད དོན མ་ཟི ཕ་སར་ཏུལ ལ ཨར་གིང་ི ཅེ ཏང་ཅི ཤ་པ་ཤེ ཁུན་དུན དང ཏང་ཅི ཡར་ཇ་པ་ཅུར ཤ་ཅི ཡིན་ ཤི སོང་པ་ ཤལ ཆར་གུ ནང ལུ ང་ཚེན ཅེ ཆར་གུལ ཇོང་ཨ་ཝ་ ཡ་རང ཡིན་རང ན་ཡོང གང་ཅུ ལམ་ལི ཆུན ཡོང་ནི ཅིག་དེ ཅིག་ཅིར ཆར་གུལ ས་ཁལ ཚང་མར ཆབ་ཅེ ངོན་ཅིར ཡོང་ཨ་ཤེ གི་པ དམ་བབ ཁ་ཚེ་ཤི ཡོ ཏང་ཆིན ཀོང་གི ཚ་ནི ཁ་གི རྒྱལ་ཁབ ཅེ ཅིག་ཅིར ལམ་ལི གདོམ་ཤེ དང ཅིག་ཅིར ཅེ ཡིན་རང ན་ཡོང གང་ཅུ ཅེ ཤ་པ་ཤི ནམ་ཅང ཁ་ཆ་ ཅིག་ཅིར ཅེ ནི་ཁུར རམ་བི ཤེ་ཧུ ཚེ་ཅེ ཅེ བཞིར་ཟུང ཡིན་རང ན་ཡོང གང་ཅུལ ཆབ་ལ ཏོང་ གི ཡོ ཇོང་ཅིར ཆར་ཅིན ཟུམ་ཅི ཡིན་རང ན་ཡོང གང་ཅུ ཅེ ཅིང ཚ་ཆ་ ཅེན་བར ཐེ་ཁར་ན ཅིག་དུམ ཚ་ཅིག་ ཤ་ཅེ ཚོ་ཤིབ་ཤིན ང་ཚི གང་ཅུ ནང ཤིཁིན ཚང་བར ཏ་བདི ཏི་བི མོ་ཨ ཏེན་ཅེ་རི ཅི སོང་པ་ཤལ
0: དག་ལེ ཁོང་དེ་པེ ནི་ཚལ ཅེ་སི ཅེ་རགན་ཡིན ཏོང་ཡང་ ལོང་ཅིན་ན ཉེན་ཅིན་ན ཅེ་ཅབ་ལེ ཁོང་ ནོར་ཁུ ལེན་ཅིན་ན ཏེ་ནི་ཅེ་ ཅལོ ཉིར་ཏུང་ ཉེ་ཏིག་ལེ ལེན་ཅིན་ན ཁ་སར་པ་ ཆབ་རགས་ཤེ་པེ་བཤེ་གུ པེ་ཅིན་ཏར་པེ་ཡོ ཅེ་ཁབ་ཅིན་པེ་ ལག་ཅ་གཅིན་ཤེ་པ་ཏིང ཏན་ཏེ་ཁ་སེར་ལ་ཅེ་རོ་ཤེ་པ ཨེ་པ་ཁ ནོར་ཁུལ་ཚམུ་ཤེ་པ ཨོ་ཏིག་ཁམ་ཛ་ཅུལ་ར་ཏ་ཤེ་པ ཏམི་ཡ་སམ་ཤེ་བཤེ་གུ་ཅིག་ཤེ་པ་སོག་ཅེ་ར་ཙམ་ཅི་ཅེ་ཏ་བ་ཅ་ཅ་ཙམ་ཅི ཏོང་ཁེ་བཟོ་ཅིན་ཏིང་ཨ་བགམ་ལ་ཁོང་པེལ ཆེ་སལ་ཏོ་ཡེ་བཤེ་ཤོར་གུ་ཡི་མ་ཅིར་ཏིག་དམ་བི་ཚོ་ཡེ་གནམ་པ་ཁ་སར་པ མ་ཏ་བར་གནི་སོག་ཆབ་ཁོང་ལ་མི་ནི ཏོང་ཁེ་ ཧ્વાན་ཅུར་ར་གནི་ཁ་སར་པེ་བཤེ་ཤེ་པ་ཏིང ཏབ་ཤེ་ལག་སན་དུ་ཡེ་ཕེ་ཤོག་ཏེ་བཤེ་ཡོང་ནི་ངོམ་པར་བཤེ་པ་ཏིང ཏོང་ཁེ་ཧ્વાན་ཅུར་ཅེ་ཨོར་ཏུང་དུ་ཡིན་དན་ལམ་ལ་ཁ་ཏོ་ལ་ལང་ཡོ ཏོང་ཡང་ལོང་ཅན་ན་ཉན་ཅན་ན་ཅེ་ཅབ་ལེ་ཁོང་ཅེ་ཧ્વાན་ཅུར་ཏ་ཤོག་ཤེ་པ་ཏེ་ཡང་ཉན་ཏེ་རང་གོ་ཚ་ཡོ
1: ཏ་ཤོག་ཤེ་པ་ཏེ་ཚན་ཚ་ལག་སར་ཏོལ་ཁོར་ཁང་ཏིང་ཨ་དིག་ཅེ་ཏེན་ཤེ་རབ་ཅོ་ཏེ་ཆེ་དེན་ཐོ་ལིམ་འདེ་ཏག་ཏིང་སར་ཏར་ན་དན་ལམ་ལ་ཅན་ཅེ་ཤེ་པ་བཅིལ་ཏོང་ཁེ་ཧ્વાན་ཅུར་ཕེ་ཏེ་གོང་ཕེ་ལན་རོ་ཡེ་སོ་ཉིམ་ཏོ་པེ་ལག་ལན་ངོམ་པར་བྱ་ཅེ་རི་དག་ལི་ཁོང་ཕེ་ཡ་ནི་ཚལ་ཏོང་ཡང་ཏ་ཏག་པུ་ཏང་ ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས
0: ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཤས ཉེ
1: ནར་ཆ་ཉམ་མེན་ཁུར་ཁོ་ཅམ་ཅིམ་བུབ་ཅེ་ཅབ་དན་ཏུང་ཀེབ་ཅེན་དན་སེ་པ་ཏེ་དེམ་ཆུང་ལེབ་ཅ་ཅ་ཉི་དང་དང་ཅུང་སྤྱིག་པར་ནི་བཅ་ཚོ་ཡོང་ཅབ་སོང་ཅན་མ་ནི་ཨ་མ་རེ་ཏུང་ཨ་ཏེ་བཅེ་མང་ཁོན་ཅུར་ཏན་ཏུ་ཁོར་ཅིག་ཡོང་བར་ན་དག་ཅུར་ཏན་པོ་ཐབ་ཡོ་པ་རི་དག་ལེ་ཁུན་པེ་ནི་ཚལ་ཇར་པིན་ཅེ་མང་ཚོ་ཅ་ཁ 치위 셰팅 아랍당 아람버 응르글 시오 바실 아드긴즈 셰킨 쇼지 머 치크처 아똥르크잠 더츠노 시오 바등 머 니처 아똥르크잠 자트호니 셰구디능 시오 징우출 시오 바질 옌이스 요비에 고타마똥 킨지 르다 머그투나 자치라 똥오레 응르글 셰지비 자리 툰브라 정와등 셰디에 산츠모 송총 셰지바 스구제 보자스케 송톰비 드그요 바실 니디 고시 서중기 아무것도 나지치를 군춘 자지가 신축사 동진요 바등 아무것도 조춘 멍다 동화등 세르마랑진지 춘차 시동 흑다 동화 아와트랑정거 판들 고지가 시브르 근들 동화 파르굴랑진지 아무것도 노트브흐 자치르 동화 시디 산침라 조지 지그브르 근들 동진요 바실 대등 잡지 고시랑니니 종지른 자빈지 닝들 메비 사툰 스므틀라 진충 시민틀 카슬라 땅세지에 른데브지 메바실 닌카 치위 인데요 셰팅라 자르프나 지능 그 셰디에 츠파땅 멍츠지 셈틀레 쳔부 셰진요 바실
0: 더칼레 콘페니 츠 아리 노르슬피 치 쳔그닌 페위 땅슬링 오버 아리 옙제튼 냠들 없어슨 그 월은 쳔부 아그로 랍트 멥슬 이르글로 파리 아세잉 아리 노르슬피 닌테르 데이나랑 피에 제브노 셰르디 브셔춘 쳔르땅니 월은 촘르르 티비 치위 니멜랑 신체 잡츠르샤지 잡득시요 파리 Sadiglashina Ari Norsul P. T. Narangui, Jevon Ching Yim Narangson of Sherdil Sepi of Shachunti, Nyungtering Adap Chik Cheratongjin Batting Agur Terimbumanini, Agur Terimbum of Shower, Turatong Batting ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

rezang rupalanji tang di zatang kan jirkasi pe lemtsin ar tongtsum dan nijo lemtsin di donzum babdan do dorji tang zomjing gan kro do trin shamla lhanji ni mata rangri lekhung che lemtsin apshan thala sambar kapsa shi

rezang chupalanji. Tang di kapton ngalang tak limcun tungcum dan nijo. Limcun di hendum bab dan dorci tung, zomjing gangkura dotarin. Samla lanchi ni mata rangri lekung chil limcun abjan tak la samar gapsis.